sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tetapi stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi, ibu nggak tinggal bareng sama abang.
1: Nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ajang Dangdut Salala untuk Anda bersama saya Jordiman dan ya kesempatan berbagi salam hari ini hari Kamis 6 Agustus 2026. Ya seperti biasanya kita terima teleponnya siapa aja yang beri salam hari ini dan request lagunya. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Sudah ada Bunda Maria. Mau dengar lagu apa Bunda?
1: Oh iya, tidak ada anu lagu itu yang bukan Lautan Kolam Susu versi Dangdut.
0: Dangdut Kolam Susu.
1: Iya.
0: Iya, kita cari dulu nih Bunda. Untuk siapa lagunya?
1: Iya, untuk Bundu di Tekelala Timur, sekeluarga, sehat selalu. Bunduna di Pindang juga sehat juga selalu.
0: Ya.
1: Siapa? Cucu Novi di Ngaro sehat juga.
0: Siapa lagi?
1: Bagi-bagi BMKG. Salam juga. Di bunga Pak Lura.
0: Ya.
1: Lalu, apa? Bapak Tio. Adianto

0: se ha tragado su mamá de por ahí. Anthony Duri.
1: Ya.
0: Mama Wati
1: juga, Papa Leman.
0: Leman. Siapa lagi? Tidak bisa saya banyak-banyak, lupa-lupa.
1: Oh iya, oke lah.
0: Ya, semua saya aja.
1: Iya, terima kasih.
0: Bangun keluarga saya selalu.
1: Amin, amin. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Nasri.
0: Oh, Bang Nasri. Lagi posisi di mana nih? Oh, di Barugai. Mau masuk Pinrang ya. Lagu apa nih lagunya?
1: Kesunyian Jiwa.
0: Kesunyian Jiwa. Oh, Maggie, ya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Itu ada tadi baru lewat, kita panjang. Ada Bunda Aida di Rajang.
0: Ya.
1: Ada Mak di Jerman.
0: Ya.
1: Ada Mama Wati, Papa Wati, Alema, dan Megang. Ada Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
1: Siapa di pengetahuan
0: itu? Aldi.
1: Aldi Bro. Lagi sedikit di kalangnya Aldi Bro.
0: Iya, lagi siram coklatnya. Gak ada hujan katanya. Siapa lagi? Semuanya.
1: Lagi di perjalanan.
0: Oh iya iya iya, selamat sampai tujuan.
1: Salam sejahtera selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi 081 14 13 10 66. Sudah ada Bunda Mariam, ada Bang Nasri. Sementara perjalanan dari Baru ke Sulawesi Barat. Ya, oke ya Bang Nasri, lancar aja. Siapa lagi nih? 081 14 13 10 66. Haji Eda mana nih suaranya? Pak Haji Mardianto, salam sejahtera. Kemudian siapa lagi? Ada juga Dewi, ada Nurlia, Purnama Sari di Polman, Aco Polman. Ada Rais, ada juga Nurlia, Norva, Memawati, Leman, Ruben, Bilal, Diwajo, ada Fatma juga. Ya, buat Dewi, kemudian saya berikan juga buat Jangga Badu, untuk Kenorul, untuk siapa lagi? Oh ya, warga Slopin juga, Lina Sudirman, Gilang, Mas Gilang, ada Bang Anjas Menteng, Baby Jamila, Wulan Saleha, Wati Ros, gimana kabar juga buat Bang Ari Gunawan di Timur Kota, buat Dira Nadira, ada juga Pak Ahmad Jaya S. Japar di British Herman. Ya, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Kemudian, oh ya, buat Asna di Jalan Lingkar juga. Kemudian ada Anti Eka Sapitri. Wow, untuk semua teman-teman lama katanya. Yang sama juga Ibdalia Pandini di Solbar. Salam dari teman-teman di sini. Gimana kabar? Jingga, Bucek. Ada juga Ono, Jino, semuanya deh. Ya,

0: Kita dengar sekarang nih lagunya siapa tadi? Oh iya, lagunya. Oh iya, ada yang masuk nih. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Pak Uji.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Udin Leo.
0: Udin Leo. Lagu apa, Din?
1: Lagu Dodo Mina Kopi.
0: Oh iya ya, mau lagu apa nih lagunya?
1: Lagu anu, Bang Ujir. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya? Silakan salam-salam untuk siapa?
1: Dewi.
0: Heeh.
1: Aco.
0: Heeh.
1: Siapa yang tadi lewat?
0: Ada Nasri, ada Bunda Mariam.
1: Nasri, nama Bunda Mariam. Haji Eda.
0: Haji Eda juga. Ya.
1: Semuanya.
0: Semuanya lah. Oke, Udin Leo, terima kasih. Anaska di Ulu Tedong, gimana kabar? Oh iya, kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Mariam. Seperti ini lagu yang dia suka.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, kembali lagi di Salam Lewat Lagu untuk Anda. Ya, beberapa lagu yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih untuk Kenasri. Terima kasih juga untuk Bunda Mariam juga Leman. Terima kasih. Ya, sepertinya Jaeda nih kemana nih? Barusan gak muncul, iyalah. Kalau begitu sekarang kita dengarkan lagunya Itje Trisnawati. Ini saya berikan buat warga BBS Community di Sidrap. Apa kabar buat Bang Asim Abdul, buat Bang Esa Gondrong bersama keluarga, untuk Bang Jamal, Bu Ote, apa kabar? Bang Amrang, warga Tanete semuanya, Ancak Sulfika, Pak Haji juga. Salam buat semua di sana ya, teman-teman lama di Tanete Hikmah Sidrap. Pasti suka lagu ini. Saya berikan juga buat keluarga Mbak Rere Sumiati. Gimana kabar di Seriang? Semoga baik-baik saja. Salam buat semua di sana. Ya, dari Itje Trisnawati, lagunya seperti ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kamu perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Usah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Kamu sedang mengarang cerita lain karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
5: Kok kamu tahu sih, saya?
4: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
8: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
9: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
10: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
11: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
12: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
13: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

selamat berjumpa kembali di program Susenius Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Susenius Lintas Daerah, untuk jumpa kita di hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pinrang dorong pembinaan warga binaan lebih optimal. Setelah 35 tahun waiting, Desa Butusawe kembali jadi tuan rumah perayaan HUT ke-81 RI tingkat 2 Mpanua. Dan diduga gerah hadapi advokat, oknum owner arisan online di Pinrang keluarkan 2 member dari grup WhatsApp, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susenius Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susenius Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah kali ini. Terlebih dahulu saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Saudara, upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PT Pegadaian Persero. Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar kegiatan edukasi keuangan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terkait pemanfaatan layanan jasa keuangan yang aman, legal, dan produktif. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pinrang pada Rabu 5 Agustus kemarin ini menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun masyarakat yang semakin cerdas dalam mengelola keuangan, sekaligus memperkuat sektor UMKM melalui akses pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab. Hadir mewakili Bupati Pinrang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Haji Abdurrahman Mahmud menyampaikan apresiasi kepada OJK dan PT Pegadaian Persero yang terus berkomitmen menghadirkan edukasi keuangan kepada masyarakat. Pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK menjadi sangat penting agar masyarakat mampu membedakan antara layanan keuangan yang legal dengan yang berpotensi merugikan. Perkembangan teknologi di sektor keuangan memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai layanan keuangan ilegal. Masih banyaknya masyarakat yang tergiur menggunakan layanan pinjaman daring atau pinjol secara instan tanpa memastikan legalitas penyelenggaraannya. Selain pinjaman daring ilegal atau pinjol, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk investasi bodong yang kerap menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun pada akhirnya justru merugikan kondisi finansial masyarakat. Edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara tepat, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga sekaligus terhindar dari jeratan utang maupun penipuan investasi. Dan tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ruang mempertemukan para pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Melalui kesempatan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kolaborasi dengan OJK dan PT Pegadaian Persero ini mampu melahirkan masyarakat yang semakin melek finansial, lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan, serta mendorong pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang sehat untuk mengembangkan usahanya. Dan pada akhirnya, meningkatnya literasi keuangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya membentuk warga binaan agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kesempatan kedua bagi warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidananya. Hal tersebut mengemuka saat Bupati Pinrang Irwan Hamid menerima kunjungan silaturahmi Kepala Tahanan Negara kelas 2B Pinrang Andi Erdiansah di ruang kerja Bupati Pinrang pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dan dalam pertemuan tersebut, Andi Erdiansah menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi sekaligus pelaporan kesiapan rumah tahanan negara kelas 2B Pinrang dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Bupati Irwan mengungkapkan harapannya agar pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani proses pembinaan.
Tujuan utama dari pembinaan di rumah tahanan adalah mempersiapkan warga binaan agar memiliki sikap, keterampilan, serta mental yang lebih baik, sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu menjalani kehidupan secara produktif dan diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya. Dan pada kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran rumah tahanan negara kelas 2B Pinrang yang dinilai terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan. Dan ia pun berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan rumah tahanan negara kelas 2B Pinrang terus terjalin dengan baik dan dalam menghadirkan program-program pembinaan yang mampu membentuk pribadi yang lebih mandiri, produktif, dan siap berkontribusi positif bagi pembangunan daerah setelah kembali ke tengah masyarakat. Merah putih berkibar, ribuan warga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tumpah ruah memadati Desa Butusawi pada Rabu 5 Agustus kemarin. Setelah 35 tahun menunggu, akhirnya perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat kecamatan kembali digelar di Butusawi. Dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di lapangan Duampanua dan berubah menjadi panggung persatuan. Upacara pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Camat Duampanua Andi Satriadin. Puluhan bendera dari tiap desa, kelurahan, sekolah, dan lembaga berkibar gagah. Dan usai upacara dilanjutkan dengan pawai akbar yang mengundang decak kagum. Dimulai dari barisan gagah porseni Kecamatan Duampanua dan disusul dentuman drum band UPT SDN 45 Pinrang, Mayoret, dan Color Guard yang bikin warga teriak. Ibu-ibu PKK Desa Butusawi kompak dengan kuning hitam. Perangkat kelurahan data juga turun langsung. Rangkaian pembukaan ditandai dengan sesi penyerahan piala bergilir HUT ke-81 RI yang diserahkan langsung kepada Camat Duampanua. Penyerahan piala ini menjadi simbol resmi dimulainya rangkaian lomba dan kegiatan 17-an di tingkat Kecamatan Duampanua. Dan dalam amanahnya, Camat Duampanua Andi Satriadin menyampaikan atas nama pemerintah Kecamatan Duampanua mengucapkan banyak terima kasih. Dan terkhusus ASN, para peserta, anak didik yang datang tepat waktu, dan ini membuktikan masih banyak ASN dan anak didik kita yang betul-betul paham disiplin. Dan ia pun menyampaikan kepada Sekcam, kepala desa dan lurah yang tidak sempat hadir, dan ini penting mengingat 35 tahun baru di Butusawe. Ini bentuk solidaritas, saling menghargai siapapun tuan rumah HUT RI. Dan Ketua Panitia HUT RI Kecamatan Duampanua Jeffriadi menyampaikan bahwa dana ini tak ada sepeser pun dari dana APBD Kabupaten Pinrang. Dan itu artinya kemeriahan ini 100% hasil gotong royong seluruh elemen di Duampanua. Dan seluruh kegiatan panitia, baik persiapan dalam bentuk pendanaan maupun tenaga, itu semua dukungan dari pemerintah Kecamatan Duampanua, desa dan kelurahan, lembaga pendidikan, dokter, perawat, pihak keamanan Polsek dan Koramil, serta ASN dan pengusaha di Kecamatan Duampanua. Polemik arisan online yang diduga melibatkan seorang owner yang berinisial AD di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini dua orang peserta arisan asal Kendari, yakni Erlina dan Maya, diduga dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan setelah menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak mereka atas dana arisan yang diklaim belum diterima. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan tangkapan layar percakapan grup WhatsApp serta keterangan dari kuasa hukum kedua member. Dalam percakapan yang diterima, owner menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan kuasa hukum para member sehingga tidak lagi merasa perlu memberikan penjelasan secara langsung kepada keduanya. Karena sudah melibatkan pendamping, tak lama setelah pesan tersebut dikirim, sistem grup menunjukkan bahwa kedua member telah dikeluarkan oleh admin grup. Dan di sisi lain, redaksi juga menerima tangkapan layar percakapan pribadi yang diduga berasal dari owner.
Dalam percakapan tersebut, Onar meminta agar seluruh pemberitaan mengenai dirinya diturunkan atau di take down apabila para member masih menginginkan penyelesaian pembayaran. Onar juga menyatakan siap menghadapi somasi, laporan hukum maupun pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan oleh sejumlah media online. Sementara itu, pihak pendamping hukum menegaskan bahwa pokok persoalan bukan mengenai pemberitaan media, melainkan penyelesaian kewajiban pembayaran dana arisan yang menurut kliennya hingga kini belum dipenuhi. Advokat Saparudin mengatakan bahwa ia fokus memperjuangkan hak klien. Kuasa hukum kedua member, advokat Saparudin, menjelaskan bahwa kliennya, Erlina dan Maya, merupakan peserta arisan asal Kendari yang meminta pendampingan hukum karena mengaku belum menerima hak atas dana arisan yang menjadi hak mereka. Penggunaan jasa advokat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan. Dan ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih mengedepankan penyelesaian secara damai dengan mengutamakan itikad baik dari seluruh pihak. Dan masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, bahwa maling motor terekam CCTV saat beraksi di Indekos Pinrang. Saudara, seorang pria maling sepeda motor di Indekos Kabupaten Pinrang terekam kamera pengawas atau CCTV di lokasi. Polisi kini mengusut kasus tersebut usai menerima laporan korban. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan mengatakan bahwa kasus pencurian itu terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Selasa 4 Agustus sekitar pukul 2.39 WITA. Pelaku menggasak motor Yamaha Zeon JT125 warna hitam yang diparkir korban di depan kamar kosnya. Korban sempat berupaya mencari motornya di sekitar Indekos, namun tidak menemukannya. Korban selanjutnya meminta rekaman CCTV kepada pemilik Indekos. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria yang belum diketahui identitasnya mendorong sepeda motor keluar dari pekarangan Indekos sebelum melarikan diri. Dan setelah memastikan motor dicuri, korban melapor ke Mapolres Pinrang. Polisi kemudian mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Polisi masih memburu pelaku dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dan dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria mengendap-endap di depan kosan sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Dan setelah memastikan situasi sepi dan tidak ada orang, pria tersebut kemudian mendorong salah satu motor yang sedang terparkir. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah paket komersial, dan setelah itu saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lainnya juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapareng. Dan kali ini saudara kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 8.482 ASN di Sidrap diminta beralih ke Bright Gas 5,5 kg karena gas melon untuk warga. Saudara, sebanyak 8.482 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sidrap diinstruksikan beralih ke Bright Gas 5,5 kg. Data per 1 Juli 2026 dari total ASN Sidrap, 3.817 orang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 4.665 orang. Dinas Perdagangan Sidrap bekerja sama dengan My Pertamina menggelar program penukaran tabung LPG bagi ASN dan masyarakat umum dengan harga lebih terjangkau. Program tersebut berlangsung di halaman kantor SKPD, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dan di lokasi terpantau terlihat sejumlah ASN menukarkan tabung LPG bersubsidi mereka. Dalam program itu, 3 tabung LPG 3 kg atau gas melon dapat ditukarkan dengan 1 tabung Bright Gas 5,5 kg seharga Rp100.000. Sementara tabung gas biru juga dapat ditukar menjadi Bright Gas 12 kg dengan biaya Rp200.000. Harga normalnya berada di kisaran Bright Gas 5,5 kg, yakni Rp107.000 per tabung, dan Bright Gas 12 kg, Rp222.000 per tabung. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Sidrap Irwin Hatibu mengatakan program ini bertujuan mendorong ASN beralih menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Langkah itu dilakukan karena melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini, khususnya para petani yang tengah kesulitan mendapatkan air. Erwin pun menjelaskan kebutuhan LPG di Sidrap meningkat dalam beberapa waktu terakhir seiring tingginya aktivitas pompanisasi areal persawahan pada musim kemarau. Banyak petani memanfaatkan gas sebagai bahan bakar pompa air sehingga permintaan LPG ikut melonjak. Melihat kondisi tersebut, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif meminta Dinas Perdagangan menjalin kerjasama dengan My Pertamina untuk memperluas penggunaan LPG non-subsidi, terutama di kalangan ASN. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Sidrap juga telah menerapkan pemanfaatan Bright Gas 5,5 kg untuk pompanisasi sawah di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng. Program tersebut bahkan menjadi percontohan nasional dalam mendukung operasional pompa air bagi petani. Bupati Sidrap Syahrudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban petani yang terdampak pada musim kemarau dan juga kekeringan. Dan semoga sawah-sawah yang tadinya sudah mulai kering menjadi tidak kering lagi karena sudah dapat bantuan dari pemerintah. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap persoalan kelangkaan LPG di Kabupaten Sidrap dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, kebutuhan gas untuk rumah tangga tetap terpenuhi. Sementara, pasokan energi bagi petani untuk pompanisasi sawah juga terjamin, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga di tengah musim.

0: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rika Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Para bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
3: Yakin?
2: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
3: Kamu bohong.
2: Hah?
3: Buktinya kamu melirik ke kanan.
2: Emang?
3: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
2: Kok kamu tahu sih, saya?
3: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Sore yang menggetarkan. Hey, hey, hey, hey. Ya, kita jumpa di hari Kamis 6 Agustus 2026. Salam manis, salam bahagia untuk Anda semua. Bersama saya Mbak Susan. Dan buat kamu pengen meramaikan acara ini, boleh telpon di 081-1413-1066. Lagu yang akan mengawali jumpa kita, saya pilihkan lagu Bugis, Janda Meto.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, gimana nih janjimu walasima. Tadi janda metok sudah mengawali jumpa kita di sore ini. Selamat terhibur nih buat Anda semua. Dan langsung aja kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana? Niga Idi tuh.
1: Daripada luar.
0: Tahir. Oke, Tahir. Lanjut Miki Tahir, lagunya apa?
1: Lona anu.
0: Adero.
1: Minum gulau sia coki.
0: Apa?
1: Minum gulau sia coki.
0: Noe. Coki silo na sapa si babalao. Matu pi sapa I Tahir. Tepu-tepu jo lah sana si bawata
1: Oh.
0: Iye. Ya, ni kepi.
1: Ani
0: di Pare-Pare. Ni kepi.
1: Iko
0: tu ni si kampung yang kalinga ki radio. Engkang kena na to mat telpong tepu tu ni matu sana. Weh, pajang ni Tahir mat telpong. Oke, Pale Tahir. Siapa lagi nih yang mau gabung di sini? Telepon di 081-1413-1066. Oke. Ya, halo. Kita dengar dulu nih, Balo Cindra.

halo buat Tahira Kakareba, selamat kita terhibur bersama teman-teman tak di situ di Malimpung. Buat Sukri juga di Malimpung. Selamat sore semuanya. Ahmad Yani, halo buat Ani di Pare. Apa kabar? Kita lanjut aja nih lagu berikutnya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: gimana nih simpatisan Susi? Ya buat kamu yang masih gabung di sini, selamat sore saya ucapkan untukmu, untuk Wiwin Rukun Bintang, untuk Kak Ros, Mama Kembar, ibu-ibu BKMT, apa kabar Aji Ati, selamat terhibur, ibu guru, apa kabar semuanya di TKA Abah Kabupaten Pinrang, selamat sore. Ya, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Leman. Silakan Leman.
1: Halo.
0: Iya, oke. Halo.
1: Apa kabar, Adi?
0: Kabar baik. Lanjut mi Leman.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Naik mi bendera merah putihmu. Sudah naik miga bendera merah putih di rumah ta. Belum pi. Oke mi lanjut mi pale. Apa lagunya?
1: Bunga tindo.
0: Oke mi. Lanjut mi.
1: Ya, lanjut ya. Ada Fatma, ada
0: Fatma, iya.
1: Vidal, ada Ruben,
0: iya.
1: Ada Agieda, ada juga.
0: Siapa Maria, lagi?
1: Ada juga iya.
0: Nasri, siapa lagi? Halo. Aduh, halo. Ada Bilal, Fatma. Terputus nih buat Leman bersama dengan Mama Wati. Halo.
1: Halo.
0: Iya, lanjut nih Leman. Bunga-bunga tindo tadi siapa nih? Mama Wati, Ani.
1: Ada Anto.
0: Iya.
1: Ada Aldibro.
0: Aldibro, iya.
1: Ira. Ada juga siapa lagi? Alia.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Nurlia.
0: Nurlia.
1: Semuanya minta kecuali.
0: Oke, Mi.
1: Terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman, ini lagunya Bunga-Bunga Tindo. Masih ada lagi nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Oke, Mi.
2: Ya, apa ini? Balolipa.
0: Oke, Mi.
2: Ya, untuk Ani di Pare, Ani Pemerdianto di Kompul Suding.
0: Iye.
2: Leman, Bobi, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di Pulman. Aldi Bro di Pangaparan,
0: iye.
2: Anto di Duri, ya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Aman di Jerman, Fatma, Ruben, Bilal dan Diwajo, Nurul di Zerliram, Ira, Nurlia dan Lisda di Majene, Sultan di Baru. Nurul di Rang, Adi Ilgayam, Ibran dan Jody Pulman,
0: Anastasia
2: di Lutero, untuk Nasri, ya, terima kasih atas kiriman lagunya tadi pagi.
0: Semoga
2: selamat di perjalanan dan selamat.
0: Sehat
2: di tempat tujuan.
0: Iya, Nasri. Selamat
2: untuk Buaji.
0: Oke. Oke, terima kasih Aji Eda di Rajang. Ada Nasri nih lagi di Pinrang sekarang. Selamat sore, ada lagi nih, halo.
3: Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aldi Bro. Lanjut Miki.
3: Pangaparang
0: Lembang. Lanjut.
3: Ditanam tidak disiram.
0: Mati si bunga-bunga.
3: Apa judulnya ini, Cidi?
0: Itana tenri
3: bolo. Bahasa bumi. Ah, iya.
0: Iya.
3: Harus dibolo sekarang apa kudu tidak dibolo nanti.
0: Ah, kalau lupa ini bolo tapa mate bawang.
3: Mate bawang apa dega bosi.
0: Dega gato nga bosi milo doa ni na bosi masija.
3: Insyaallah.
0: Iya.
3: Ya untuk yang siapa sih yang sopir itu
0: Nasri. Nasri.
3: Jeda terus untuk
0: siapa lagi?
3: Mawati Leman di Polma. Terus Ani.
0: Ani iye.
3: Ini saya.
0: Iye.
3: Apalagi yang di Sidrap.
0: Sidrap Sopeng.
3: Pak Ian,
0: Ahmad
3: Pak
0: Yani.
3: Ahmad Yani di mana itu?
0: Di Sopeng. Ada Sopeng. Sultan di Baru. Bilal. Fatma. Ambo Guliling. Antuk Duri. Weh, banyak tongan itu mamu.
3: Dan semuanya ya, banyak.
0: Semuanya. Haji Eda tuh, Pak Margianto.

0: rasa kekeluargaan.
1: Iya.
0: Berdiri bendera merah putih di mana-mana dan umbul-umbul. Itu memeriahkan tahun yang ke
1: 81.
0: Ambil salah.
1: Sama yang umurnya nenek ta.
0: Iya. Pokoknya merdeka terus.
1: Iya.
0: NKRI harga mati.
1: Oke,
0: makulir kapan?
1: Oke, makuliru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makelo nijolo.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Oke, simpatisan Susi ya. Mari kita lanjut dengan terima telepon berikut ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Yani.
1: Bilal.
0: Oh, Bilal. Oke, okay, Bilal lanjut.
1: Elona, ya dengan di Elona Botira Cica.
0: Iya, nanti dicari ya. Oke, okay, lanjut Miki.
1: Elona di mana-mana di Gagana Pertengah, di Pulau Pindrang, Pulau Pare-Pare, Pulau Wajo.
0: Iya.
1: Pulau Baru, Pulau Bojo, anak sabang kebun cengangku dengan di.
0: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ji.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatma.
2: Fatma
0: lanjut,
2: Fatma Duwajo.
0: Iya.
2: Kurang nanya desa Parang.
0: Nanti dicari ya. Oke, Mi.
2: Lagunya ya. Buat Kak Bila bersama Ruben. Ada Ajian Jaji, ada Bunda Mareng, ada Nurul, Berang-erang. Ada juga Anto Duri. Ada juga seperti Ani di Pare-Pare. Ada juga di Subar, ada Molana, Badri, Molana, Bapak Wati, Mama Wati, Ira, Cantelia, sebagainya. Ada Bobby, ada Aco, ada Lema, sebagainya. Ada Kacore, siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi?
2: Ada sepong, semuanya mau orang Subar. Iya, semuanya orang Sulbar, orang Pindran, orang Pare, orang Wajo, Sopen, semuanya kaji.
0: Iya.
2: Oke, lagunya ya.
0: Iya, makasih.
2: Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut aja ada lagunya Beting Racikan.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Oke, simpatisan Susi ya, kita tahan dulu lagunya, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susi.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Dari Ahmad Yani Kasmu di
0: Ahmad Yani. Oke, lanjut aja.
1: Ya, lagunya apa yang
0: ikut saja lagunya ya. Oke, Mi.
1: Iya, iya.
0: Salam-salam dulu.
1: Iya, buat Ani di Parepare, Ira di Majene, ada Naja di Sentral, ada Gilar, sama Fatma, Haji Eda, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman atau di Uri Denrekan, ada Mama Wati, Sultan di Baru, Bunda Mariang, ada Aiman, Mama Dianto, ada Nasri, dan Intan di Belawa.
0: Iya.
1: Dan semuanya Mbak Susa.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Selamat terhibur lagunya nih. Kegani janjimu.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Baik, simpatisan Susi ya, buat Ahmad Yani, buat Leman, halo buat Bilal, selamat sore Fatma, buat Tahir, halo Aldi, Bro, Aji, Eda, Bapak Margianto, Nasri, apa kabar semuanya, selamat terhibur. Teman-teman yang lagi monitor di sini, warganya Polman tanpa terkecuali.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol

0: dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
0: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Elo-elo si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
5: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
4: Dasar.
5: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
4: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
5: Tentu.
4: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
5: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
6: Di radio, aku dengar.
2: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjut lagi dalam kajian kitab tafsir, supaya Allah semakin memberkati kita, berkumengi simata tambai padi sengata mapahang riaya yakna pungallahu ta'ala nasimata tatamba khusyukta sibawa tawadukta lir pungallahu ta'ala. Alhamdulillah, iwani kita berada dalam pembahasan surah Al-Fil, ya. Riasengi surah Al-Fil karena surah ini, ya, terdapat suatu kisah di dalamnya tentang tentara Abraha yang menyerang Ka'bah dengan menggunakan jaisuhu Al-Fil, ya, Al-Fil. Kita katakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, terdiri dari khamsu ayat, terdiri dari lima ayat. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Asbabul Nusul dikatakan surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Jadi ini para lutui kira-kira using urutan nayero nama surai, nah, supaya kuitapui tepamasiga irising. Maka dayero surah Al-Fil berada pada urutan surah ke-105 dalam Al-Quran. Sabarilana kurangi, ya, hanya terdapat 30 geso, 30 juz, 114 surah, ya, yang ayatnya yang agak berat. Tapi alhamdulillah, angka Purawita tahu mempunyai kemampuan komputer, yutana yero ayat-ayat napung Allah Ta'ala sempat sampai bisa dia jawab. Maka dia nomor sidikwe, nomor sidikwe paling di bawah ini, lembar ke-10 ini. Jadi ini ada memang diberi Allah kemampuan luar biasa sehingga mampu menghafal urutan-urutan ayat di dalam Al-Quran itu. Terdiri atas lima ayat, surah ini tergolong pada surah Makkiyah. Nama Al-Fil sendiri betuanna yang dari itu gajah. Yang diambil dari ayat pertama dari surah ini, topik surah ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abrahan, Raja Yaman, dan memiliki tentara 60.000, ya, bukan lagi 6.000 tetapi 60.000 tentaranya. Dalam tentara tersebut termasuk diantaranya 13 gajah, jadi angka jumlahnya seputar lu gajah, atau 9 dalam versi lain. Tahun terjadinya peristiwa juga dicatat dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Tahun Gajah. Ya, ini tahunnya Tahun Fil, Tahun Gajah. Jadi dalam tafsir dikatakan di sini diawali dengan kalimat tanya, alam tara, apakah engkau tidak melihat? Nah, itu kalimat dalam Al-Quran, itu kalimat tanya dikenal dengan nama al-istifham. Batuanna yero kalima ero ipau berkomangi naleki tau pemahaman, ya, al-istifham. Agar gunana iye al-istifham
Gunanya adalah memberikan kita al-istifhamu ta'ajjub, kagum. Ya, ada suatu kegagungan karena ada peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa itu adalah ya kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Agar batina pun Allah taala miwi sedia tentara yang menurut kisah tadi dilengkapi dengan gajah. Ya, gajah. Ai ajaba, atau dikatakan bahwa mengandung makna takjub, artinya sepatutnya kamu memang merasa takjub. Nah, ai ajaba, jadi sesuatu yang luar biasa dikatakan ajib. Kaifa, bagaimana fa'ala yang telah dikerjakan rabbuka wammu bi terhadap ashab. Jadi itu ku cedimi, biasa istilah Indonesia ini irma sudah apa namanya ini ya mafhum di antara kita justru maka ada sahib. Sahib itu ternyata sudah bahasa Arab. Niki ku ijamai ya sang ashab. Ya bi ashabi alfil. Nah, kemudian dikatakan bahwa ashabul fil ini yursibawanna gajai dipimpin oleh Mahmud. Mahmud wa ashabuhu. Rero Mahmud asanna sibawa ashab tentaranya. Nah, dan Mahmud ini adalah ashabuhu Abraha. Bersama Mahmud, bersama teman-temannya dipimpin oleh Abraham. Abraha ini adalah Malik al-Yaman, rajana kota Yaman. Wajaisuhu sibawatui tantarana. Ya, menurut kisah sesat di Asbabun Usul dikatakan tentaranya itu sekitar 60.000. Iga paga. 60.000 tentaranya. Nah, agar wakatana ya sibasantana bisun'an ialah Abraha buniya bisun'ai kanisata mebu'i sedi kasana kanisa kalau dalam istilah ini adalah gereja. Tetapi dikatakan juga kanisa adalah tempat ibadah. Agar wakatana nebu'ya rukanisai liusarripa ilaiha al-hajj barikwam mangi irotol menre emakka tak gilingi angolwana loria kanisana Abraha oku kota Yaman. Jadi salah satu cara narki nairo pahaji tak gilin lo Yaman denan oku Makka mahaji rebatullah ya naritu harus dihancurkan Ka'bah. Nah, begitu pendapatnya. Wa uhadditsu rajulun min kananati, maka seorang laki-laki dari Kanana bercerita dan membuat suatu kejadian di gereja tersebut. Ya fiha walataha kiblataha bil'udrati in iro kiblana napalapalai. Ya napalapalai botona makari salai kiblanya dena cocok. Ya lataha nasengge iro kiblana buero Abraha dikotori dengan ya hadas, ya apa namanya, najis lataha qabla kiblataha bil udrati. Nah, ini maksud ini adalah ihtikaran bihak batuanna najelekkan ini. Ya, dijelekkan kiblatnya si Abraha yang dibuat ini untuk meluk papadai Ka'bah. Pahala pa Abraha liyah di mal Ka'bah. Nitana yero Abraha solangi
kabana icaripai iyo kanisana ai mecaitoni Abraha akhirna matanroi pakhalafa matanre Abraham agar rotanrona nasang ai iye panaimpas nare kalau hancur kato iyo kabana to salangi al Ka'bah. Ah, maka nak bersumpah dia pahal apa Abraha liyah di mal Ka'bah. Maka dah ai insyaallah nasang bukan lagi insyaallah ya, akan saya balas pekerjaan orang yang sudah mengotori saya punya kanisa ini ya angolaku kiblaku padahal ya rokatana ya supaya iro tau matu dena menri haji dena lori Makkah tetapi lori Yaman. Nah, dan sampai kita lihat sekarang bahwa suatu peristiwa besar antara terjadi antara orang Yaman dengan Saudi, yakni terjadi peperangan sekarang yang menelan banyak sekali biaya. Banyak sekali biaya yang digunakan untuk biaya peperangan ini. Alasan pertama ya orang Yaman itu ada yang mengklaim makada mega Syiah. Ya, Syiah. Ah, jadi paja'a Makkah. Oi, suatu napura ni matanro makada nasabana caripai ye tau ehe Ka'baku. Ah. Ini rajulun min kanana. Maka saya bersumpah untuk menyerang Ka'bah. Paja'a Makkah ta bijaisihi. Paja'a nalawi ni kota Makkah si bawah dan re kesana tentarana sebanyak 60,000. Ah, salah ada tentara yang lain yang bergajah. Ya, bergajah tadi yang kata pakai gajah. Nah, termasuk Abraha, ya dia duduk di atas gajah. Ala iqbali muqaddamaha Mahmud. Ah, Irmun Rioloe dina asanya la Mahmud. Jadi bisa kau berperang orang dalam suatu sejarah dikatakan bahwa orang yang depan itu rata-rata zaman bawa bendera. Ya, itu paling depan itu bawa bendera. Nah, ini yang memimpin ini adalah Muqaddamaha Mahmud. La Mahmud. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bah. Ini ruwatuero mangolo ni emelo Allah hancurui Ka'bah. Arsalallahu alaihim ma qassahu. Takwirupung Allah Ta'ala arsala alaihim nautusi. Agar nautus arsala alaihim ma qassahu sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran fihi fi qawlihi dalam firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Alam yaj'al ay ja'ala. Degarna bukankah dia yang menjadikan atau telah menjadikan tipu daya mereka yaj'al kaidahum. Jadi kaidahum itu adalah tipu daya. Agar tipu dayana adalah fi hadmil Ka'bah. Sebetulnya pada dasarnya awalnya itu maksud nak buat nerden regarejae iero nasa membuat tipu daya agar tipunna barekwamangi iero to salangi iero to magamai de nalo mahaji matawa pare Ka'bah. Lalu dipalingkan dia ke sini. Ini adalah tipu dayanya. Nah, tapi Allah mengetahui. Nah, Allah mengetahui tipu dayanya. Lalu Allah membalas tipu daya mereka. Fi hadmil Ka'bah. Fi tadlil. Dalam suatu kesesatan. Khasarun wahalakun. Jadi tipu daya dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Maka tipu daya yang mereka lakukan ini menjadilah tipu daya yang khosar. Maksudnya arugi-rugiam sia-siam tipu dayana. Hanya menjerumuskan mereka dalam kerugian dan kebinasaan. Kehancuran. Nah, tipu daya tahu padahal iro tipu daya. Dayana Abraham bersama Mahmud bersama tentaranya mengakibatkan dihancur oleh Allah Ta'ala. Dibunuh, akhirnya mereka dibunuh. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nirpung Allah Ta'ala arsala alaihim
Tekuniten ieu tentara nasiungkeun Yang Mahmud Mondriululada bersama Abraham. Allah Ta'ala dengan seketika mengutus, ya, agar mengutus alaihim atasnya toiran ababil, burung-burung yang dikenal dengan nama burung ababil, ya, daya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong atau yang bergolombang. Nah, iero manu-manu nak kiringe pada tuh modelnya tantarai. Ada yang berombongan, cedematu, angkat tu berombongan Simon Rina bergolombang. Wah, pada tu lawan tentara yang aku memusuh. Karena zaman dahulu kala kalau orang itu berperang, ide nak tapa langsung tahu siaga sana. Jadi ada namanya dulu perang tanding. Sui ci di tahu na Pak Padana, susi sedi. Iko napakan si dua, taruh si dua. Apa? Ah, dua, campa. Akhirnya itu dulu yang berhadapan. Antara berkuda dulu berhadapan dengan berkuda. Ku kurang nih rumah tu. Napa kada maju? Maju ni patombak. Aku mau matu. Ya, pada maju mana ni? Ya, malah ni pada anu siruntu. Jadi ini sistem perang yang dulu. Iku mau kue canggila dan peperangannya. Nah, sebab kita lihat sekarang ini motifnya peperangan bukan lagi perang tentara. Sudah masuk kategori perang massal. Kita lihat contohnya umpamanya ko agak seni Jepang sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, tanya bat tentara mati, anak-anak mati itu, tua-tua mati itu, bangunan hancur rumah nang rata dengan tanah. Ini perang, lihat dia bukti sekarang perang yang menggunakan rudal mati mana tu? Iya, antara waktu terjadi perang Baghdad Amerika dengan Irak, hancur mana? Sebabnya mi kepala tombol na bana pese na lutu. Jadi yang paling payah adalah ya nuklir yang skat itu peluru kendali yang berhulu ledak nuklir. Ieu bahayalah daro. Nah, sabadiga kana sisa. Olok-olok mati itu, aju mati itu, mati mana? Jadi kalau kita tidak siap dengan menggunakan pertahanan massal, ya beda. Ye kuriolo isali, ye rotomatoe de niunu, ananae de tu niunu, makunreye salamamuto. Nekeke kami ini, ya murah-murahnya maju ya lo berperang. Nah, beda dengan sekarang, ini zaman canggih luar biasa. Melo ipakalan, ya kia de namelo isentu. Jadi ada namanya rudal antar benua dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita takutkan sekarang, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Adalah perang dunia. Jadi Rabbul Allah Taala arsala alaihim nautusi agar nautus tairan mewayir tentarana Abraham. Manu-manu mine wangi pun Allah Taala. Iro manu-manu yasangi tairan ababil. Jamaatun yeru manu-manu pada launa tentara itu berjamaah. Wah, pada angka ini pasukan hasane panana, pasukan tombakna. Ah, itu begitu juga. Ini jamaah-jamaah. Kila la wahidan nahu ka asatir. Nah, maka de yeru jamaah tadi itu ya seperti asatir. Menurut suatu pendapat bahwa lafal ababil ini tidak ada bentuk mufradnya sama halnya dengan lafal asatir. Jadi lafal ababil ini tidak ada lafal mufrad. Jadi ada lafal tapi tidak ada mufradnya. Ka asatir wakila wahiduhu abul ada, tapi angka to pawi maka ada angka muto mufradnya ya sing abul. Nah, abul atau ajul. Au abal, au abil, kaajulin. Dikatakan di sini sama dengan ajul, miftah dan sikin. Ya, pada launa pisoi, pada tu launa guncing. Agar rende najama ye manu-manu termihim, narimpai ro tentarana Abraham. Nah, agar napake rempai bihijaratim min sijil, ia naritu batu-batu
yang menurut riwayat ini dari neraka Sijil di Rubatue. Ada juga yang mengatakan bahwa batu itu berasal dari tanah yang terbakar, yakni tanah liat yang dibakar. Jadi pada launa kira-kira batu batai, tapi ase pirna batu batai. Asalnya batu batai ku tunui, jalet tumakku. Inilah modelnya tanah liat. Sehingga aja mengatakan maka daerah Sijil adalah neraka. Lalu ditafsir di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hijara min sijil adalah tinun matbuhun. Tin yang dimaksud dengan tin itu adalah tanah. Tanah yang matbuh. Dari kata tobaha itu adalah yang dibakar, ditunu atau dimasak. Tinun matbuh sampai merah. Maka pasal mena paja'alahum menjadilah ka'asfim ma'kul. Menjadilah ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti asfim ma'kul. Asfim adalah daun-daun. Daun-daun yang ma'kul. Ma'kul itu ternyata dari kalimat akala. Akala itu dalam kumah. Mapula daku kesene santri yang makaraki. Na'kul. Mana itu kesang? Na'kul. Nasrab minum. Jadi ternyata makul itu adalah ya yang dimakan. Dimakan yanre. Ka'asbim makul seperti daun-daun yang dimakan. Kawaraqiz zar'i. Padai launa waraqaz zar'i. Yanar itu daun-daun ritanangi. Magiro daun-daun ritanangi akalat hudawab. Nanrei uli ulla arega nanrei adawab binatang pada launa ancuale agar sener ya ancuale kana sangi tau giro giro manre biasa dodongi dekunan riro dodongi pamaguru. Jadi ero apa namanya itu burung ababil nalekuna rempai ero agisane tauwe takunakan ero tauwe. Narempai arona tembus lemon rima goro. Onrosuna ero batu ero. Ini saya pernah lihat ada memang suatu gambaran bahwa ada peluru seperti itu bisa menembus manusia. Ternyata pun Allah Ta'ala kuasa ni pancaji ero tinun matbu padai launa peluru. Neka peluru biasa ada yang tidak tembus, tapi kalau ya nanti kaliber berapa besarnya enak pakai tembus. Tapi kalau iya agak seneng tanah liat tadi hijara timin sijil nak kuri rempak kenyir to tak gunakan nair tentara walaupun berbaju besi tembus to raga kan nerona tembus relakana. Ini keluar biasa. Jadi kawara kazarin akalatul dawab nareku pura ni nakan nairo edenre. Agesane tantarae si bawa tinun matbu atap pemaguru yero anu nakane pare launa nakane arona tap pemaguru tembus lemundri kosanna pun Allah Ta'ala menciptakan ini di zaman waktu itu de penemu dere tau kosan pun Allah Ta'ala wadasathu lalu menjadilah dia diinjak-injak ya wa afnatahu lalu menjadi hancur. Ya, ada saya lihat beberapa kemarin itu ada kuangka ke sana. Pada launa sedia anu kuna. Ke sana kuna malu iga galole biasa ke ditapoma melebar. Sampai menghancurkan orang deh. Ada saya lihat ini bentuk yang digambarkan justru orang-orang yang non muslim itu yang mampu menggambarkan senjatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikui diri terbiasa kau titir tunuran ide itu nasyaga. Tapi kalau itu luar biasa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu persis apa yang terjadi dalam surah Al-Fil. Nak gunakan nenoe, kau malu malele barang hancur tubuh nair tahu. Kita lihat terjemahannya di sini dikatakan lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan atau bagaikan daun-daun tanaman yang dimakan oleh ternak kemudian diinjak-injak. Lejai-lejai dan dicabik-cabik
Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang yang dikenalnya. Nah, jadi kata di sini, jadi ya batu narempai pada kuang kami tu yo kiasan atau enoro, maka dia ya tawan ali, nah, lempan ni ali, ia tawana lamadong, lamadong sana no narempai, nak kan nama itu. Jadi tidak ada yang tersia-sia. Nah, bukan main kalau banyaknya burung ababil ini kalau hanya menghadapi tentara 6.000 berarti kurang lebih 6.000 juga butir peluru yang harus disiapkan ini untuk melawan ini tentara yang banyaknya 6.000. Nah itu tadi dikatakan maka ada tungka-tungka iro batu narempai angkame tua sanna iro tau maka dia anakan nai. Aku sanna pun Allah Ta'ala keluar biasaan sehingga menurunkan surah ini. Ah, kata doa ai ahlakahumullahu ta'ala. Ai itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala hancurui pasukan Abraha. Ierna carana pun Allah Ta'ala mewai ya pasukan Abraha. Kullu wahidin bihijratin maktubun alaihi ismuhu. Tungka-tungka den rebatu yero ya wahidin bihijnya biha hajarihi al-maktub dengan batu yang maktubun terukir ya senaruir batu asanna ir tantarana Abraha. Jadi rempai nakan nama itu nasabat tawana itu tawana itu wa akbaru minal adasati wa asgaru minal khamasati ya iru batu ada ukurannya juga. Kita lihat ukurannya di sini, maka dari robatnya bentuknya lebih besar sedikit dari biji adasa. Ada ini biji adasa dan agak kecil daripada biji kacang. Babi cuma, ya itu biji kacangnya melupu-lupu kayak kuku apa ya. Apalagi kalau kacang agak seni, kacang Arab, ya besar-besar sebesar begini. Dia itu nama rajalah, dah jadi dia itu nasilah dah manu-manu bawai. Nekia keluar biasanya tadi tungkak nakan nair tantare angkasan nanoro tapa langsung maguru alilina okosana pun Allah Ta'ala maguru alilina yir tau nakata na nakan nai dendri yir batue biharakat warrajul wal fil bentuknya besar dari sini kecil biji kacang batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan. Iru batu yang mau pakai topi baja tentara lain, nah tembus tu, menurut kuasanya ini luar biasanya ini. Dan justru sih kita lihat sekarang bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran ini yang mampu merealisasikan adalah orang yang non-Muslim. Ya senjata yang dibuat mereka ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Dia mirus yang ini, mebu makada angka rupale padana. Niakia yang merealisasikan sekarang adalah ya orang-orang yang tergolong dari non-Muslim. Nah, sehingga kita lihat sekarang bahwa kalau dari segi persenjataan, ya Amerika itu luar biasa. Nah, sehingga kita banyak melihat bahwa yero cara natosia lina macato agar wacai nabalu yero senjatana malam-malam mainah neke makan jahe si mata nataru di nabalu ada senjata pakai kikir apa dan sebagainya di nabalu makan jahe ini majahe naliki nabalu yang matu yang mutu matu maka deku melo ni newa kan manyamang ngkapat tumpuna pada lo na peluru kendali nabalu Irak yawa-yawami yang kali na skatna ya rudal balistik dan sebagainya jadi macah. Ya macam bagaimana cara mereka melumpuhkan ya tentara-tentara yang ingin melawan mereka. Nah, batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya. Ayah mau gajah na naunutuh padahal anu bicu midendre. Nah, kemudian batu itu jatuh ke tanah setelah menembus badan mereka. Jadi kuna kurang ni tembus ni dendre ya rawan we alena ya robatu sempurna mui tetap dari tanai. Ah, ya biasa kalau kelemahan kita lihat perbandingan antara
senjata ini dan senjatanya Allah Subhanahu wa taala dengan sekarang yang makuku biasa senjata amun romi pilurun lalang ali isa ibat ali kadake pasu teluruna. Setelah manusia, hal tersebut terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitunna yetungi nari jajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana hadzal am maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam maka daye taungi mancaji ni tauri jajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sekitar tahun 600 nasabe itu Nabi ijajiang enam abad setelah ia dilahirkan Nabi Isa. Jadi 600 tahun terjadi lagi kegelapan, terjadi lagi kemungkaran. Mepat dua ni tawe, nasumpah ni berhalai, bahkan menurut cerita berhala pernah digantung di seputar Ka'bah, lalu mereka tawab. Tetapi mereka aja pernah merasakan namanya Islam. Ya, sewaktu datangnya Nabi Isa. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka dalam kegelapan Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus ya arsala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya

ripuran Nabi Muhammad mengingkari ni, mengingkari Al-Qur'an. Nasabana poi pun Allah Taala maka dair pun Nabi Muhammad adalah hatamul anbiya. Pada launa Nuzza Imam Ahmad, ya Imam Ahmad Ahmadiyah. Itannya Muhammadiyah. Iki di Muhammadiyah. Ikiro yang mengaku maka dangkau pun nabina setelah Nabi Muhammad yaseng Ahmadiyah. Ini yang muncul di India. Nah, ternyata ini salah. Maka nabi-nabi yang datang setelah Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah nabi palsu. Palsu mani. Seperti Musailamah Al-Kazzab, ya Musailamah nasaing itu pun Allah Taala. Agar carana nasaing pun Allah Taala Musailamah Al-Kazzab, maka dia nabi tokka suruh tokka nasang. Maka nai nabaca ye ayae surah ya surah Al-Fil membuti surah lena. Agar surah nabi walena surah Ad-Dibda. Ya sangi Ad-Dibda surah cupang. Jadi ngasanganan sana surana surah cupang sebagai tandingan dari Ashabul Fil ini. Tetapi apa yang terjadi? Nape yang kalinga asanna Yerusalem maka dai ayat palsu yang nak buai. Surah palsu yang nak buai Musailamah. Mubuni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab adibda wa mabdibda. Ini no koraya ternyata diketahui maka dah. Ini baru didengar dari bunyi surah itu sudah diketahui maka dah palsu ya. Nasabah rapi itu pun Allah Taala maka dah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi. Nareko ragu ko rigau angkana agau pauri lalana akor malebiku patu bi suratim mim mithlihi. Emu coba-coba ni membu se di surah papadanna surau wa bu lalana korangi oli mana ni tawe wadi mewaiki oli mana ni sinin na jin sajinge bangsa setange wadinge maleko ilham untuk me biar se di surah. Wa illam taf'alu narekode mulle me buyerse wa lam taf'alu dan sekali-kali kamu memang tidak mampu ayana sepung Allah taala fattakun nar allati waquduhan nas wal hijara pada itu ku menang arke gerum itu tawer pung Allah taala yaitu sedia neraka mencaji onron na challang pung Allah taala to angke kafiriki to angke ingkari ayat-ayat na pung Allah taala. Dan menjadi contoh teladan kita maka dah, ya iru neraka waquduhan nas wal hijara bahan bakarnya itu neraka ia nari tu tahu jadi memang itu tahu yang neraka itu su minyak dan iru minyak meluak kita lihat di dunia saja itu. Nah ini neraka bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijara bahan bakarnya iru neraka ia nari tu batu si bawah tahu. Luar biasa. Na'udzubillah kalaulindruk ibrupung Allah Ta'ala. Dan salah satu saya jadikan sebagai penutup. Maka dari tan ramah tepat tak dilaulupung Allah Ta'ala. Idha tutla alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya narikuri baca ngaki rirampi-rampiaki ayat napung Allah Ta'ala. Simata tatambai tepat taluripung Allah Ta'ala. Niat simata tatinriyatita maka dak. Wih luar biasa nah. Jiru Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan suatu cerita di Panajaji bahkan pada saat kelahiran beliau maka pernah terjadi seperti ini. Alhamdulillah 14 ni sisa abad sisa buni pada tu tahun matina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka kiri lebona tanai rius sengopi ia cerita. Nasabah memang termaktub di dalam Al-Quran, tertulis dalam Al-Quran. Ribacai, ya nariki tapak pun Allah Ta'ala, si mata tertambai tapak ta, si mata bergetar kita punya hati. Maka ada inilah keluar biasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibanding dengan kecanggihan manusia-manusia sekarang. Jadi mudah-mudahan pengajian ini berhikmah bagi kita, memberikan manfaat. Nariki pun Allah Ta'ala pati ruang. Barikuang mengi napatama ki surga nya menyemangan napung Allah Ta'ala.

Amin ya rabbal alamin. Nuhun kapau pagangke, mudah-mudahan Allah memberkati duduk kita, majlis kita. Simata nariki pun Allah taala dalle dipake tuun nan nian dalam pirek umur ta. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di toko obat Anur Pasar Sentar Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk kota Pindrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد إخوان المسلمين والمسلمات سيدنا جماعة subuh يا إن شاء الله dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala serta dengan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sesaat yang lalu kita telah sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pengajian rutin kita yang dilaksanakan setiap subuh Jumat. Dan insya Allah pada subuh ini akan diisi dengan materi hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Guru Ta Haji Abdullah Wahab LC MPD. Sebagaimana biasa pada setiap pengajian kita akan diisi dengan penyajian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan pembacaan doa dan istirahat. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kepada Guru Ta dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemungkaran Anda tidak marah, berarti Anda itu tidak baik. Itu malam atau apa? Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang marah? Babul ghadabi, bab tentang marah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Haddatsana Ismailu, telah mengabarkan kepada kami itu Ismail. Imam Bukhari nasang itu, Imam Bukhari itu dikabarkan oleh gurunya, dipulang ke gurunya. Qala haddatsani Malik. Nah, Ismail itu mendengar juga dari Malik, Anas bin Malik ini. Ani bani Shihab, dari bani Shihab. An Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Hadisnya jadi sahih karena riwayat Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang kuat ternyata umagala, bisur'ati yang menang dalam bergulat. Itu olahraga MMA ya, itu petinju, bukan katanya orang hebat itu. Tanan to magala aban sanana roh. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang-orang yang kuat itu orang yang apabila dia marah mampu mengendalikan amarahnya. Itu yang dinamakan orang hebat, orang kuat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang kuat, orang yang bisa menahan amarahnya? Terutama kalau marah yang tidak jelas, itu kita dituntut untuk menahan amarah kita. Marah karena hawa nafsu, senggawat di maka solang, nasolang itu ya cairie, nasolang itu to mencairie. Ada dampak negatifnya lah. Maka orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya seperti itu, maka itu adalah orang-orang yang kuat. Nah, hadirin yang kami muliakan, itu hadisnya, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, haddatsana Ahmadu Ibnu Yunus. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Abu Shihab Abdu Rabbi an Yunus anil Hasani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ma min jur'atin a'zamu indallahi ajran min jur'ati gaizin qazamaha abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada tegukan yang lebih besar di sisi Allah pahalanya dari tegukan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba ibtigha'a wajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini hadirin yang kami, itu kata ungkapan itu atau perumpamaan bagi orang-orang yang meluap, sudah marah tidak terkontrol, marah terkontrol marahnya, dia tidak marah gara-gara Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu orang yang paling besar pahalanya. Nah, hadirin yang kami muliakan, ternyata dalam ajaran agama Islam itu ada al-ghadabul mazmum, ada marah yang dilarang, ada juga marah yang dibolehkan. Nah, marah yang dilarang itu dorongan hawa nafsu atau kepentingan duniawi, itu yang dilarang, atau karena ego pribadi yang dapat merusak orang lain dan lain sebagainya, maka itu yang dilarang. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, ada marah yang terpuji. Makanya aku meceki al-ghadabul mahmud. Karena kemarahan karena pengalah ta'ala. Mana maksudnya? Kalau ada orang melanggar aturan agama, kita marah melihatnya, bukan orangnya yang kita marah, tapi sifatnya yang kita marah, benci. Maka telah marah yang terpuji. Dinas sempajang anak tamat ceki, itu suatu hal yang wajar. Itu marah yang terpuji. Tapi kalau dinas sempajang anak tadi naposok orang melanggar tamat ceki,
maja itu. Pesibaki mato anak tetap merenaka. Kan itu tanggung jawab. Kalau salah anak tak melanggar aturan agama, justru Anda tidak baik kalau tidak marah. Termasuk hadirin yang kami muliakan, kita boleh marah karena membela kebenaran atau menolong orang yang zalim. Itulah demo ternyata dibolehkan dalam konstitusi, karena mungkin adalah dianggap adalah suatu kebaikan. Kenapa ada demo? Demo itu bentuk kekecewaan karena mungkin ada tidak adil, ada korupsi dan lain sebagainya, makanya orang marah. Dan dijamin oleh konstitusi ternyata. Ini pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kenapa ada demo? Orang marah. Karena tidak ada keadilan umpamanya, banyak korupsi dan lain sebagainya, sama MBG dan lain di demo orang tuh. Karena menurut pandangannya dia tidak perlu. Tapi silakan Anda demo menyampaikan pendapat, tapi salah nih kok kantor bupati mutunu. Karena tidak ada salahnya. Salah kalau sudah merusak, itu yang dilarang. Makanya hadirin yang kami muliakan, kita nanti akan bahas di sini bagaimana caranya supaya kalau kita marah itu bisa, amarah yang tidak terkontrol itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis begini, supaya aja bupana kami piling-piling isi tadi. Ini istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dua orang bertengkar di hadapan Nabi. Mapagiwangi lolo Nabi ta. Takaburu sale jolo narama pangiwang, memang laga. Faja'ala ahaduhuma yaghdabu. Maka takaburu sale sehingga salah satu di antara kedua itu marah. Wa yahmaru wajahuhu, sampai marahnya itu merah mukanya. Fa nazara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat itu laki-laki tadi yang marah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba hadza anhu. Saya mengetahui satu kalimat. Betul, angka baca-baca wiseng, angka perilu wiseng. Kalau Anda baca ini doa ini, Anda baca kalimat ini, maka Allah akan menjauhkan itu sifat marah dari kamu. Tapi marah yang dilarang ini ya, bukan marah yang terpuji tadi itu. Apa yang dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti aku miceki Ibu Pak, marah tak itu marah yang dilarang karena memperturutkan hawa nafsu yang dapat merusak orang dan juga merusak citra kita. Kalau kita tidak bisa membendung amarah karena kuasa ini setan itu, kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha kuasa dari gangguan setan. Ya kalau ni mademo na angka to maleki ampul na tulu mademo akan lalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak jama masalah nang figo itu. Karena demo katanya tidak ada yang demo bayaran di. Kalau ada sudah ada membayar. Karena makanya setan dipakai di sini. Karena itu yang dinamakan setan kullu mutamarrid. Kaki auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu yang makanya biasanya pesan
tomat otak tu. Ya ko to malobi ni ma pangiwang, ya ko mencai laketa makuku ko makun raye. Apa upama bali-bali bahaya. Ini sama pangiwang tahu. Ya. Nah, biasa terjadi kada RT seperti itu. Nah, ini lakai balik ko mencai bini tamak ko toko. Karena kapan api melawan api air, maka solangi. Jadi, ya minum makanja api melawan air. Mama ko kina sanabita. Itu caranya untuk mengumati marah. Nah, kemudian yang selanjutnya caranya supaya kita tidak marah, ya jeli sukur ikut kumat tengangi tojo na tumicai tulaki. Nah, tulaki. No. Ya kumacai mupi ku tulangi liuki. Ya ku liuni na macai mupi. Ndak bisa kadangana. Memang di pertama rumah sakit. Nah, seperti itu petunjuk Rasulullah. Nah, kemudian ada juga petunjuk Rasulullah kalau kita marah itu disuruh kilo majene. Nah, apa yang saya baca sebenarnya di buku ini petunjuk ini adalah hadis. Demi lo baca mana redaksi hadisnya karena terlalu panjang kalau saya baca nih. Karena kita terbatas oleh waktu. Nah, kita berwudu. Nah, ya kumacai kilo kimajene. Kenapa? Karena marah itu adalah gangguan dari setan. Setan yang pengepilimpin, setan kan tercipta dari api. Sementara api dapat terkalahkan oleh air. Itu Papa Guru Nanabita. Nah, kemudian selanjutnya, ya kumiki aja untuk mencari harus ki berpikir, mapikir ki. Mapikir ki, cocok moga aja untuk mencari hari kade. Tapi kalau tempat cecer, dia gak akan pikir ki. Dia gak akan pikir ki. Yang kanan itu macai, yang kanan itu macai. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa namanya menolong kita supaya marah yang kita buat itu marah yang bermanfaat. Nah, dan ternyata hadirin yang kami muliakan, kalau kita melihat dari keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad juga pernah marah. Nabita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah, tapi Nabi Muhammad itu marah karena Allah. Mana maksudnya marah karena Allah? Nah, umpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada sahabatnya namanya Usama bin Said. Usama bin Said itu dimarahi oleh Nabi. Orang sementara berperang, musuh tahu, ada orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Usama bin Said membunuh laki-laki itu. Nabi marah. Macam Nabi tegur Usama. Karena dia sudah mengucapkan syahadat, kenapa dia bunuh? Apa kata Usama? Ah, nak jemi rumah kena mas syahadat apa? Ikalai. Ya matu ku lepai. Mil kasih ki. Namu sumelu ki naunu. Jadi makanya saya bunuh. Ah, Nabi marah pada waktu itu. Kenapa? Kenapa kau tahu bahwa syahadatnya itu bohong, dusta? Nah, ini di situ tempatnya Nabi marah. Nah, kemudian yang kedua, itu Nabi pernah marah kepada seorang imam. Malam pelat ada bacaan imangnya. Masum pajal subuh tahu eh. Liwa lampi ada bacaan imangnya. Engkau rohani terlambat. Ada laki-laki yang terlambat datang sholat. Maka dia Nabi tak, magimu terlambat, ikul masum pajang. Sinai nasa terlambat, kada boleh tujuh malam pelat ada bacaan imangnya. Jadi melu piroku utama. Siapa yang dimarahi? Bukan itu orang yang terlambat, imam yang dimarahi. Kenapa dimarahi? Nabi mengatakan, kaya ku imam, ku aja malam pelat ada bacamu. Maka ada magai, sebab ku malam pelat ada bacamu itu makmummu katanya, tidak semua sama seperti kamu. Kan ada musafir. Ada musafir, ada orang tua, kototong meta tatel-tel ribitina. Tuh, ada orang yang sakit, mari minallah masih gigi, kumalam pelat bacaanmu, maka nih. Imannya ya ceri, tapi bagaimana tadi dengan ini? Suju tilawah, itu memang disunnahkan itu. Aja tuh sih makarai, lampi pembacaan itu kusubi, nama kau memang rumah kanja air. Atau kalau malam pelat dah, dia nama lampi, imannya kusuju tilawah, nabaca iku makutu.
itu sebenarnya bagus. Sejalan dengan al-insan. Ada juga pernah imam dimarahi itu. Tidak salah masa panjang mengharibi. Surah Al-Baqarah nak baca. Nah, lebih 200 ayat surah Al-Baqarah. Macair Pak Adoro. Enggak pakampi sapi ke pakampi bembe. Enggak macai. Manoko-noko ya Ronero. Ima pakajana ye. Angka ni bembe edes sakara loke kami pak tujuh lampi itu. Pakai bacaan imangnya. Mar itu. Anu. Di. Mar itu. Manoko-noko rumahmu. Nampaknya masuk panjangnya. Nah, itu tadi imam mendengarkan itu makmum marah-marah macai topa. Itu katanya orang munafik itu. Wasa pede malampi ayat ibaca pede makanja sumpahnya orang munafik katanya itu. Masa kau marah-marah kalau panjang ayat dibaca? Nah, sehingga kedua orang ini mapangewan ni. Nah, letu kona bita. Ya rubari tayoli duai. Imang ele pangajari. Maka da imang ya koi makko ayam malam pelat bacamu. Itu memang pak tujuh bembe itu pak mengaribi. Desa lenyap mana bembe nak kurikin berloke kan ni. Ya malam pelat bacamu. Jadi makanya ada kaidah dalam agama itu bupa khairul umuri awsatuha. Ya le marita ngai. Aja nama puncuk lada jatuh nama lampi lada. Kasalatu itu kuraka pertama maka nama memang alif lam mim. Allahu akbar. Puncul ada tosi Yasin, Allahu Akbar. Puncul ada tosi. Ya itu Bapak Rasulullah marah gara-gara seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seperti itu? Yang pertama dia marah nasabade na kor papa guruan agamata. Nabi Muhammad marah karena ingin mengajar kita, ingin menuntun kita mana yang terbaik yang kita lakukan sebagai umatnya. Kemudian Nabi Muhammad itu marah, terkenal hadisnya ini. Ada seorang perempuan yang mencuri. Hadis mana ini ada, saya tidak baca berupa lepas hadisnya. Itu ada seorang perempuan yang mencuri. Tapi yang mencuri ini anak-anak bose. Korupsi, anak-anak punggawai. Tuh. Makanya ada orang yang mengatakan, kan itu kan pencuri. Kalau cukup nisabnya itu kan dipotong tangannya orang. Potong tangan. Ada orang yang mengatakan agan lebih goya Pak Melo tikkan anak-anak bos saja Pak korupsi itu. Maka dia sahabat ya anum itu si puji Nabita. Maka kalian yang suruh lobi Nabita berarti Pak Limana ini kesannya anak-anak bos anak pun gawai. Jadi yang kini lalu mengolo ya roto suruh anak bos. Maka dia Rasulullah anaknya Yanu sudah mencuri. Itu yang perempuan. Buat ni kekasih aja nanti tepat di mana. Agar nasa Nabi tak. Tegas Nabi. Lau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarakat. Lakata tu yadaha. Seandainya Fatimah. Anaknya Muhammad. Seandainya nasa Fatimah anakku sendiri. Mencuri saya juga potong tangannya. Nabi marah pada waktu itu. Apa melalui lobi untuk menurunkan apa namanya? Agar asal Nabi ta yang menyebabkan umat-umat terdahulu hancur itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membaca peristiwa yang seperti itu sekarang di Indonesia. Nih, ya kupunggawai korupsi tidak pakai rompi orange itu. Dia nama pakai alasannya malam lah, sibuk lah, Pak Punggawa. Tapi kau pangamanu aja nak pamu najin Pak Calang. Nah itu bahaya. Di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah karena tidak ada keadilan. Nah, Nabi Muhammad itu marah kalau persoalan agama karena Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak marah kalau persoalan pribadi. Tidak marah. Coba bayangkan Bu Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara sujud itu Abu Jahal dengan anggotanya itu melemparkan jeroan unta di pundak Rasulullah. Itu jeroan kah perlu unta matengangi sujud Nabi ta. Ni taruh lekana perlu sapi, perlu unta.
maka tersat di mengikuti di kapang aja nana pamu si unu toh pacobi-cobi itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dicekik lehernya yang selendang. Yakki Allah namaku. Nabi Muhammad tidak marah. Ada doanya Nabi Muhammad itu yang terkenal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ipuang. Aling kasih apa tirong umatku, aling kasih apa tirong agasane manusia karena mereka sesungguhnya dia tidak. Dia menisang nyurusinang napa kuaka. Itu yang terkenal kan ketika pernah Nabi Muhammad itu luka kakinya dilempari batu, giginya juga Nabi tidak marah. Malahan itu ini kesannya malaikat penjaga bulu itu datang itu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, itu orang yang sudah melukai kamu, ia purapat diri kok. Maka musad di kolowakai bulu lo patapai manang bulu itu majasipai pure ganggu kok, pure gasa kok. Agar nasa Nabi tak kada aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aja nasa mugangui. Ya kotannya alena matappa anakna pa. Ya kotannya anakna apuna pa. Ya kotannya apuna aputuna pa. Dan apa yang terjadi di Mekah? Kan 100% orang Islam di sana. Gara-gara bupa seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata kalau pribadinya diganggu, dia tidak marah. Nah, ditarik pakaiannya hingga robek. Pura lagi tak baju Nabi tak makoi, sope baju nya dia nak mencai, gili mencawa karena maga ko, ya koi di makor aja nana pam malah galak dah. Nah, inilah yang kita mau pelajari. Di kapan waktunya kita marah, kapan ke waktunya kita tidak marah. Nah, kemudian Nabi Muhammad kan dipanggil sebagai tukang sihir, dia tidak marah. Kemudian Nabi Muhammad kesian pernah diboikot. Lama itu dibokot Nabi Muhammad. Dia gagal tu melupa beli agak angka duit tapi dia nak balu itu gagal nak kui dia. Wah, tak pagar dibokot Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian lebombe mana ku pak kampung dia gagal tu memang bicara. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah dengan persoalan seperti itu. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, melihat peristiwa ini ada al-ghadabul mazmum, ada al-ghadabul mahmud, angka macai tercela dalam pandangan agama, ada apa namanya marah yang terpuji. Makanya di dalam kitab ini ada pesannya Pangulut Ta'ali bin Abi Talib kepada siapa namanya ini Aliyan Yaqulu Ibn Al-Qawwat. Engkau pesanlah pengulutta Ali bin Abi Thalib agan asang na pulang si dia horone. Maka hal tadri ma qalal awal Ibnul Aqwa, apakah kamu pernah mendengarkan kata-kata bijak orang-orang terdahulu? Pura ku kena sembang kalinga kata-kata bijaknya orang-orang Toriolo tu bicara Toriolo. Maka dia pengulutta Ali, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka yaumamma wa abgid bagidaka asa ayyakuna habibaka yaumamma. Aga betulnya ya ayah mupa anu ya ada na panggulu Ta'ali bin Abi Thalib. Ahbib habibaka haunamma, kalau anda mencintai seseorang jangan terlalu berlebihan. Ya kong kata tapuji, cintailah sekadarnya atau cintailah secara wajar. Karena kenapa? Jangan sampai suatu hari berubah keadaan, berubah waktu, dia berubah menjadi musuhmu. Jadi kau kata malak dia puji, jamu nak tali walak dah. Ada gama suatu hari nanti berubah jadi musuh tak. Ya pada kau kata tak caca, jamu tak tali walak tak caca. Jangan sampai berubah menjadi teman tak. Ini pesannya. Makanya ada pesannya dulu. Saya ingat itu. Pesannya profesor dari Mesir. Ketika kita kuliah, ada pesannya dosen itu mengatakan, lo habib tak asal, la tasrab kullah. Seandainya orang yang kau cintai itu adalah madu, maka jangan minum semuanya. Jangan sampai anda kelebihan dosis. Nah, itu pesan ini. Nah, pesan nasi ini kesan nahi. Pangulut Umar bin Khattab, la yakun hubbuka kalafa wala bu'duka talafa.
janganlah katanya cintamu itu apa namanya berlebihan, dan juga katanya kemarahanmu itu dapat membinasakan. Fakultu, saya berkata, Aslamin berkata, kaifa zaka, bagaimana itu kalau iza ahbabta kalabta kalafa asabiya, itu katanya kalau kau mencintai itu berlebihan, maka cintamu itu seperti anak-anak kecil yang bergantung kepada ibunya. Anak-anak biculada itu yang masih bayi itu, masih menyusui, tergantung kepada orangnya, orang tuanya. Betul, nah ini semerga kodega indona. Jadi makanya kalau kita cinta kepada orang, jangan terlalu berlebihan. Nah, makoto paro kong katoi baci, jangan juga terlalu berlebihan. Nah, jadi inti daripada beberapa hadis yang saya baca ini, karena ada juga tanya jawab, mari kita hadirin yang kami muliakan bertindak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, dia marah karena Allah, bukan karena marah karena dorongan hawa nafsu. Ya, saya kira ini hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Saya tadi terkesan dengan masalah marah.
0: Iya.
1: Saya selama ini Pak Ustaz, setiap saya lewat ke masjid ini untuk sholat subuh, saya sering melihat orang-orang membuang sampah di sungai.
0: Ya.
1: Oleh karena itu, setiap saya lewat, kadang-kadang saya mau marah, tapi saya tidak punya kapasitas untuk memarahi. Tapi dalam hati saya sebenarnya marah karena sering melihat buang sampah di sungai. Kadang-kadang di tempat lain juga, di sebaran tempat ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat kemungkaran juga tidak marah, itu juga tidak dibenarkan oleh agama.
0: Yeah. Ya.
1: Oleh karena itu, bagaimana menyikapi hal seperti ini, Pak Ustaz?
0: Yeah. Okay.
1: Yang kedua, sekarang ini terjadi musim kemarau yang berkepanjangan.
0: Yeah.
1: Sehingga petani kita banyak yang susah.
0: Yeah.
1: Banyak yang menderita gara-gara padinya ini kena musim kemarau sehingga tidak mendapatkan air. Iya. Sehingga mungkin kemungkinan besar panen gagal.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, yang selama ini petani kan banyak mengeluarkan zakat.
0: Iya.
1: Apakah tidak boleh Pak Ustaz, kalau Basnas juga ini memberikan bantuan kepada petani-petani kita ini?
0: Ya,
1: yang sedang dalam keadaan
0: susah.
1: Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, makasih. Nah, kita lewat sholat subuh, ada orang yang buang sampah di sungai. Yang jelasnya pencemaran itu dilarang. Di mengotori air itu dilarang karena sumber kehidupan. Nah, persoalannya kita melihat itu meloki micai, bukan kewenangan ta. Nah, yang pertama sebenarnya, karena ini berantai sebenarnya ini persoalan. Kita mau tanya, kenapa masyarakat membuang sampah di sungai? Ada hubungannya dengan pemerintah ini? Karena mungkin pemerintah tidak mengangkut sampahnya, jadi dia buang sampah sembarangan. Nah, jadi makanya saya harap kepada pemerintah, Pak Haji, toh. Nah, harus itu. Ayo, kok makan bu mana nih rupuna tadi ini sekar ke nomor royak biang. Nah, mobil sampah malah sekali. Pada kuroy anu kuroy. Cuma satu kali satu minggu. Ini nak pesantren ini. Melu siratu tau nak kemana rupuna. Jadi ini sekar ke nomor royak biang. Nah, makanya saya harap kepada pemerintah supaya jangan, jangan masyarakat membuang sampah sembarangan Pak Haji. Kan kita dari unsur pemerintah, pemerintah tak pula jolo kada alaman yang rupun itu beraja na sembarang makono kada rupu. So, kan memang wajar kita kasih tahu pemerintah dengan cara yang bijak, kita tidak marah-marah dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya seperti itu. Boleh kita tegur, maka nama jaka apa kutu makaba rupu kusalo ya Pak, natengnya gak mata tuh. Tapi kau tahu dia agak makura tetap itu nak kalang kamara sagama terlalu rupu itu. Makanya pemerintah juga perlu bagus mengangkut sampah di. Nah, kemudian yang kedua pagi masalah petani ini kemarau. Saya kemarin ada orang tua santri datang di rumah saya, karena pesantren saya itu. Katanya di bagian Batu Lapak sana, lu tahu Ustaz, bagian Loka atau itu petani jagung gagal panen katanya di sana kasihan. Gagal panen itu orang di sana bagian Batu Lapak.

0: apa itu kampus itu gara-gara apa? Kemarau. Dibungi kan videonya ustaz-ustaz saat kan gagal panen juga orang dibungi. Banyak sekarang itu. Ah, dan ternyata hadirin yang kami muliakan, sebelum kita minta kepada Basnas sepangke Basnas seluruh eh. Toh, kita harus tahu sebenarnya memang penderitaan itu petani. Pak, saya ini sekarang bertani. Angka galuku 20 hari. Saya yang bertani. Samanna migangi ungkusukna matu nagabairo. Pura nama sumur bor lebih sidi juta wajah. Pura to nama lima sim pompa air lebih sidi juta. Ya pak dompeng yang kepada tu sabu. Bibina pitu puluh sabu kudu sale si karu. Na dua karu wali. Pupu na ponska urea agasan na bisnoi racung racung agasan na racung bojo rostar racung palangga itu bupa ultimax. Pokoknya banyak sekali ternyata anunya petani ini. Pertanyaannya, bisa ke Basnas membantu petani itu bikin sumur bor? Bisa sekali. Bisa sekali. Karena mereka berhak. Karena orang, banyak petani gagal sekarang. Pede malu agak luna tema kokobu pae, pede mingga kasih ongkosona. Uang Basnas itu dari umat untuk umat. Kan begitu deh. Dari umat untuk umat. Nah, saya kira tidak jadi masalah. Orang seperti itu dibikinkan sumur bor. Ya ku perlu langi kumpa. Dengan catatan, ya ku pura ku lelah kumpa basal, lelah kumpa Basnas. Oh ku Basnas sama pasusaka. Angka tu leyong kusoki. Dan kenapa pa, dan kenapa pasusaka ku Basnas. Nah, ini tu kan jangan ku Basnas sama pasusaka di. Nah, dari umat untuk umat. Pura leka borang sumur bor. Yang lalu masih nak kumpa. Menerima tu wasilek na luta. Apa susah kaki? Karena ternyata Pak Haji, salah satu penyebabnya itu tidak turun hujan sampai sekarang, itu pura masih kiri lada, itu pura sholat istisqa. Tadi malam saya sholat, bahkan saya apa namanya, ternyata sikir, baca surah Yasin, kemudian kunu nasila, apa balana boleh, ini asih mati. Loh, sampai sekarang belum turun hujan. Maka karena banyak orang mungkin, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, jadi artinya memang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira Pak Haji, kalau kita melihat bahwa petani yang susah memang mustahik berhak untuk mereka dibantu. Ya, saya kira seperti itu. Ditunaikan kapan? Masih ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Haji. Talingnya lomai tak? Dia orang kalinya.
1: Terima kasih Pak. Saya langsung saja ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi di sana, masalah sampah. Terus dengan kegiatan petani itu sampah mulai ledeng ledeng. Okey, latul jampu itu so rupoi Pak. Si pulung iria rumai. Nama jailasa. Jadi mudah-mudahan ada di antara kita di sini tentang sampah. Gimana caranya sehingga sampah yang ada di sini tidak melalui ledeng, ledeng nalar latur ledengin apa nabuah ledengin latur landri sama tiro kakai Ariap Ariapi okoro kampung kuro si pulung biasa nih lalu nih kerik kak butuh pokok kampungnya kata cocok nih tapi anu pulipin ramai lama ali lo konanya jadi kalau bisa langkahnya pemerintah bagai seperti apa kalau bisa sehingga sampahnya tidak sampai di sana. Pernah saya usulkan setiap pintu pasang apa namanya itu, pasang jaring di situ sehingga tidak lewat sampahnya orang di sini sampai di sana supaya ini. Jadi dua tuh susai Pak Galungi Pak. Nomor saya di arupoi latu kuro. Kemudian wayeku di itu nana beres latu sehingga bisa menyebabkan penghasilan kurang. Seperti itu Pak. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nah jadi Pak Haji begini. Sebenarnya seandainya masyarakat kreatif di situ, itu sampah bisa menjadi uang. Kan ada namanya bank sampah. Di, ada pasti puluman lagi palasti, palasti, palasti, napa, ibalu. Nah, bisa dijual itu. Tapi persoalannya Wita, ma pamula ke anak-anak palastie. Bahasanya botol itu botol. Anak-anak makmu pala total 500 rupiah lah tu makukoy. Ini lah karena mendre jadi cau tau 50 rupiah.
1: Nah pampes saja Pak, lio otana lah tu guri garungnya mencaji melawar di bayi.
0: Iya betul itu betul. Ah, makanya sebenarnya ini agama kita itu melarang. Ya melarang sebenarnya, bahkan ada salia patuanya Mui Sidrap itu mengeluarkan bahwa haram membuang sampah di apa namanya, di sungai, karena mencemari air sumber kehidupan. Nah itu memang ropusi bahwa yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya sekarang ini ya kesadaran masyarakat dan dituntut dengan kita semuanya, termasuk pemerintah, bagaimana caranya bisa mengangkut sampah. Ya saya kira begitu Pak Jidi. Ya saya kira di tahun kapan. Nah sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari marah yang tidak baik dan menuntun kita kepada boleh marah tapi marah yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi lana wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Simpatisan susia kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita ikuti siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munair Pinrang. Baru saja kita ikuti siaran langsung Karunia Kajian Rutin Islam yang dibawakan oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LCMPD, sudah membawakan kajian tentang hadis. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.09 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah,
6: program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, dan semoga saja untuk Anda yang hari ini akan bersiap kembali dengan rutinitasnya, semoga agenda kerja yang telah Anda susun di hari kemarin dan hari ini Anda bisa segera selesaikan satu persatu. Dan Sobat Insan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan persiapkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan nantinya. Di antaranya, gas LPG langka di Pindrang, Rp45.000 disperindak temukan dugaan permainan pengecer. Beli nasi kuning untuk makan malam, suami di Pindrang pulang temukan istri tak bernyawa di kamar kos. Regulasi Pindrang diperkuat, Kemenkum Sulsel pastikan tak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Dan Bupati Pindrang lepas kontingen Gerakan Pramuka Pindrang, Jamnas ke-12 di Cibubur, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seluas sekitar 3 hektar terjadi di Desa Sabang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kebakaran berhasil dipadamkan tim gabungan pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 4 Agustus, kebakaran diketahui mulai terjadi sekitar pukul 6.30 WITA. Api diduga berasal dari percikan yang mengenai vegetasi kering hingga kemudian menyebar ke area lahan di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah menerima informasi mengenai kebakaran, BPBD Kabupaten Pinrang langsung melakukan penanganan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, masyarakat, serta pemerintah setempat. Koordinasi lintas sektor tersebut membuat api dapat dikendalikan sehingga tidak meluas ke wilayah lainnya. Sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi di sekitar lokasi masih tergolong kering. Penanganan cepat dan pemantauan pasca pemadaman menjadi bagian penting dalam upaya mencegah karhutlah kembali meluas serta memastikan kondisi di lokasi benar-benar aman.

Tidak semua pembangunan dimulai dari proyek fisik. Sebagian justru dimulai dari ruang rapat yang membahas pasal demi pasal sebuah regulasi. Dan itulah yang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kanwil Kemenkumham pada 4 Agustus lalu saat pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Pinrang duduk bersama membedah 2 rancangan peraturan bupati yang dinilai strategis bagi tata kelola daerah. 2 rancangan yang dibahas adalah Ramperbup tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Badan Usaha serta Ramperbup tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 tahun 2021 mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha. Bagi masyarakat awam, pembahasan regulasi mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, substansi yang dibahas menyangkut 2 sektor penting, yakni kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dan kemudahan pelayanan perizinan. Pada pembahasan pertama, tim harmonisasi menyoroti perlunya penyempurnaan aturan mengenai forum TJSL Badan Usaha. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Tim perancang memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari penyederhanaan materi muatan agar lebih fokus pada pembentukan forum sebagaimana amanah Perda. Penyesuaian judul rancangan agar lebih mencerminkan substansi hingga penguatan pengaturan mengenai mekanisme pembentukan forum, struktur kepengurusan, sekretariat, tugas, dan fungsi forum. Langkah tersebut dinilai penting agar forum yang nantinya terbentuk tidak sekedar menjadi wadah formalitas, tetapi benar-benar mampu menjembatani sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, pembahasan Ramperbup terkait pelayanan perizinan lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan aspek legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tim harmonisasi melakukan penyesuaian terhadap considerans, memperbaharui dasar hukum yang telah berubah akibat terbitnya regulasi terbaru, serta menyempurnakan sejumlah redaksi pasal agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkumham Sulsel, Heni Widiyati, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Tujuan harmonisasi bukan hanya memperbaiki redaksi, melainkan memastikan setiap norma yang diatur memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Andi Basmal menegaskan bahwa proses pengharmonisasian merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi yang baik tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dan bila nantinya ditetapkan, kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan daerah. Mengikuti Jambore Nasional bukan sekedar menjadi ajang berkumpulnya anggota pramuka dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan berharga bagi generasi muda untuk menempa karakter, memperluas wawasan, membangun jejaring pertemanan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang kelak akan bermanfaat di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pindrang Irwan Hamid saat melepas secara resmi kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Pindrang yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Proses pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Pindrang pada Kamis 6 Agustus kemarin. Dan dalam arahannya mengungkapkan bahwa kepercayaan menjadi peserta Jambore Nasional merupakan sebuah kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijaga dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nama baik Kabupaten Pindrang. Meskipun nantinya tergabung dalam kontingen kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Selatan, para peserta asal Kabupaten Pindrang diharapkan mampu menunjukkan dedikasi, kemampuan, serta semangat kebersamaan, sehingga mampu memperlihatkan bahwa Gerakan Pramuka Kabupaten Pindrang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh peserta yang berjumlah 71 orang beserta para pendamping untuk senantiasa menjaga kesehatan selama perjalanan maupun selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional. Dan melalui keikutsertaan pada Jambore Nasional ke-12 ini, pemerintah Kabupaten Pindrang berharap lahir semakin banyak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam kemampuan kepanduan, tetapi juga memiliki semangat pengabdian, nasionalisme, dan kepedulian sosial yang tinggi sebagai bekal membangun Kabupaten Pindrang di masa yang akan datang. Dan informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pindrang. Saudara, warga Kecamatan Supa Kabupaten Pindrang mengeluhkan kelangkaan serta dugaan permainan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah mereka. Kecamatan Supa berjarak sekitar 24 km dari kota Pindrang. Dan kelangkaan LPG tabung melon membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Seorang warga mengungkapkan bahwa tabung gas bersubsidi seringkali hilang mendadak setelah baru tiba di pangkalan. Ia menyebutkan mobil pengangkut tabung LPG sempat terlihat menyalurkan pasokan ke pangkalan resmi di daerah Supa. Namun keesokan harinya stok tabung gas di pangkalan tersebut sudah dinyatakan habis total. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat lokal yang sangat membutuhkan LPG 3 kg. Ia mempertanyakan apakah stok benar-benar habis akibat tingginya permintaan atau karena adanya masalah pada sistem distribusi. Dan ia mencurigai adanya oknum yang sengaja menyimpan atau menimbun LPG untuk kepentingan pribadi. Dan ia merasa miris ketika melihat fisik tabung gas masih ada di pangkalan tetapi sudah dipesan orang lain. Menurutnya, warga yang datang secara jujur tanpa koneksi terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Ia mengaku sudah tidak mendapatkan pasokan LPG 3 kg sejak satu minggu lalu. Dan ia pun mengatakan pernah membeli LPG seharga Rp30.000, tetapi itu terjadi sudah cukup lama. Menanggapi jeritan warga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pindrang Muhammad Yusuf Nur memberikan penjelasan resmi. Yusuf menegaskan bahwa pihaknya telah membuat kerjasama atau MOU untuk memperketat pengawasan tata niaga LPG bersubsidi. Langkah kerjasama ini bertujuan memutus mata rantai spekulan yang marak bermain di lapangan. Pemerintah daerah juga sedang membangun sistem database terpadu untuk memantau distribusi LPG secara real-time. Sistem tersebut akan mencatat kuota dan dokumentasi penyaluran di setiap pangkalan agar tepat sasaran. Di Kabupaten Pindrang, jumlah pangkalan resmi di bawah naungan
tiap agen bervariasi hingga mencapai 60 pangkalan. Dan mengenai patokan harga, ia menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi resmi LPG 3 kg berada di angka Rp18.500.000. Masuk kami Rp18.500. Namun beberapa pangkalan nekat menjual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. Dan pihak pangkalan beralasan menaikkan harga di atas head karena adanya beban biaya jasa pengantaran. Dan selain itu, faktor cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino turut mendongkrak lonjakan kebutuhan gas bagi petani dan peternak. Kondisi tidak seimbang antara kuota tetap nasional dan peningkatan permintaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh para spekulan. Di tingkat pengecer liar, harga LPG 3 kg bahkan melambung tinggi hingga menembus angka Rp40.000 sampai dengan Rp45.000. Dan ia pun menegaskan permainan harga tinggi tersebut murni terjadi akibat ulah transaksi dari pengecer ke pengecer. Disperindak Pinrang meminta seluruh agen untuk melakukan kontrol ketat dan menginstruksikan.

Letnan Polewali Mandar tersebut. Kasatreskrim Polres Pindrang AKP Ananda Gunawan mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan tindak pidana. Petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Meski demikian, polisi belum merinci jenis luka maupun penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik telah memeriksa sedikitnya 6 orang saksi. Dan salah satu di antaranya adalah suami korban yang pertama kali menemukan NR dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula ketika suami korban keluar dari kamar kos untuk membeli nasi yang rencananya akan disantap bersama dengan istrinya. Namun, saat kembali, ia mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Temuan tersebut sontak membuat suasana di sekitar lokasi menjadi heboh. Warga berdatangan ke area kos setelah kabar penemuan jasad korban menyebar dengan cepat. Dan selain dugaan adanya unsur kekerasan, informasi yang beredar menyebutkan sejumlah barang milik korban juga dilaporkan hilang dari lokasi kejadian. Fakta itu menjadi salah satu bagian yang turut didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi, menelusuri aktivitas terakhir korban, serta mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Aparat belum menyimpulkan motif maupun pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban hingga seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan. Peristiwa tragis ini menjadi perhatian masyarakat Pindrang, terutama karena terjadi di kawasan permukiman yang relatif padat dan berada tidak jauh dari fasilitas kesehatan terbesar di daerah tersebut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah paket komersial, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah, dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085

0: 255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2 Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang kita akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa janji Bupati Sidrap berikan umroh gratis petani yang dapat hasil panen tertinggi. Saudara, panen perdana program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS digelar di kawasan seluas 100 hektar di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap pada Kamis 6 Agustus kemarin. Panen raya berlangsung meriah dengan melibatkan 7 unit combine harvester yang secara bersamaan memanen hamparan sawah seluas 100 hektar. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufik Ratule. Dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin. Hasil panen menunjukkan capaian yang melampaui target. Berdasarkan hasil ubinan pada lahan seluas 1 hektar yang ditanam pada 30 April menggunakan varietas Impari 48 dengan umur panen 98 hari setelah tanam benih langsung atau tabela, diperoleh hasil ubinan 7,7 kg atau setara dengan produktivitas 11,2 ton gabah per hektar. Capaian tersebut menjadi bukti efektivitas penerapan sistem pertanian modern melalui program PMAAS dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidrap. Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Bustanul Arifin mengatakan, panen perdana ini bukan sekedar keberhasilan memanen padi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembaruan teknologi dan tata kelola pertanian yang baik mampu meningkatkan hasil produksi. Sidrap dipilih sebagai pilot proyek pertanian modern di Sulawesi Selatan dan diharapkan menjadi penggerak penerapan PMAAS di berbagai daerah. Sementara itu, Bupati Sidrap Saharudin Arif menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman atas dukungan yang diberikan kepada petani di Kabupaten Sidrap. Meski sempat menghadapi dampak El Nino, sektor pertanian Sidrap tetap mampu bertahan berkat kerjasama seluruh pihak. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Sidrap menyiapkan hadiah umrah bagi petani di Majeling Watang yang mampu meraih hasil panen tertinggi di kawasan PMAAS seluas 100 hektar tersebut. Dan ia juga mengungkapkan keberhasilan tersebut membawa kabar baik bagi petani. Pemerintah kembali memberikan dukungan pengembangan PMAAS seluas 100 ribu hektar. Bantuan yang akan disalurkan meliputi benih unggul, pupuk urea sebanyak 300 kg, pupuk ponska 300 kg, silika, pupuk organik hingga dolomit untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman atau IP300. Dan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Taufik Ratule, juga menjabat sebagai penanggung jawab swasembada pangan Sulawesi Selatan mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang menyampaikan, Menteri Pertanian mengapresiasi seluruh pihak atas capaian Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah terus memperkuat dukungan melalui berbagai program strategis mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah baru, pompanisasi, penyediaan benih unggul hingga perbaikan saluran irigasi. Dan berbagai program tersebut mampu mendorong peningkatan produksi pangan nasional lebih dari 13% sepanjang tahun 2025.
Dan khusus di Sulawesi Selatan, produksi meningkat dari sekitar 4,8 juta ton menjadi 5,5 juta ton. Dan program tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan produktivitas petani dan memberikan kesejahteraan bagi petani yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sidrap. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah. Dan semoga saja Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda di hari ini untuk Anda yang menggunakan 5 hari kerja sebelum Anda menikmati akhir pekannya besok. Tetap semangat dan terima kasih atas segala perhatian serta kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Swissia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susian News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susian 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.